igihe cy'isazine zirabura iminota igera kuri ine ubwo bwisamirizi indundi culture zirakumandanya mugirira ibihe byiza mukimandanya mukurikira ibiganiro cya kumi n'umwe n'umunani ibice bibiri mirongo icyenda n'icyenda n'ibice icyenda indundi culture akaburungu com ijwi ubandanya wumva ni Nkunzimana Vesa muri kumwe kuri mikro ariko kandi akumyesha ko muhinga by'ibyuma mukiri kumwe na Rina Maria Kaneza ariwe ariko atuma no majwi abashikira ngaho hose muherereye mwebwe mwemeye kugumana natwe mu biganiro byo kuri uno munsi ndavuga umunsi wa kane igenekerezo n'igihe gatandatu n'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu iminota mikeya gusa aza kuba ari umwanya w'ikiganiro cy'inkino ikiganiro indundi sports musanzwe mukurikira kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha zine kugeza igihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu

Valango na bintu byo guheba rero reka tuce dukubitira hariya hariya batubwiye ngo ibintu bya nyanyaye ngo ibintu byo kunyanyara gucya ngo kanyanyaye ni kuva kwa Mbidata nawe indirimbo ikimota ubushasha kano kanya turiko turavugana anize nane turabona ko ikwije umunsi umwe yari yatubwiye ati ntegerezwa kubaha ni ibintu bya singeri ukuntu rero abaririmbyi ushobora gutagetinga ukamenya ati reka ntange ibi reka ubuna hongiribi byose rero biba muri byo baba bariko barapanga mugabo kano kanya kubereka kuduha ino ndirimbo bibazo byose dufise reka tuvyishuge tumaze kwanza kumbi.

Ngoni dusha katuje teravive na kalimba katuje kwa isaha Isaha zitatu ni minota mirongo itanu n'ibiri minota umunani gusa tuba twinjiye mu kiganiro ijoro ryiza. Ubu urategura agatelefone kawe ushiremo ibikenerwa kugira ngo mu kanya uhabwe ubwira mugenzi wawe tijoro ryiza. Karirimbo na karirimbo sambolela turimbigwa n'uyu dramati.

0: ibiza kubanzi bose ku izina rya ndikumana Elias bose ndabifuriye igiza baramuke kandi baroti mana
1: Elias ndagushimire
0: awa samura muke mutamba
1: ijoro ryo ku murongo wa telefone wundi munywanya lo
2: haro
1: namahoro
2: namahoro ko ni Yohani nyangurube
1: inyangurube Yohani
2: yego
1: ijoro ryiza ku inde bwana Yohani
2: ijoro ryiza kuri wewe umpayo karongo
1: ehe
2: Barufuzi nda hivumi
1: Iku
2: Na makata saika yere Au kukui mwona
1: Iku
2: Na dungisi nhaso ziwe Na yugi nari nda hivi fili Na nerukweri nda ya imana
1: Iku
2: Na wakamuke na wakambi isi nda huku mgerero
1: Aga telefone karamu gavi ye Ariko tumushimire cyane nje nakirundi munywanyi ku murongo allo allo namahoro
3: arubwa nakungure
1: wi bwana mivuba
3: wati umenye mwana wa mama
1: umeze neza
3: neteteza natubaye nokuri
1: uhengamye he mivuba
3: ndi ngakuri ntwara ntariko niko ndataha nta mukanyosha
1: eka
3: reka dukore tumwanya
1: kwakwanya
3: Beka na kufisi zojiza mkana kongole ni misi nyishi
1: Ndagushimie chan
3: Sini mara zanku roda tiku warukira
1: Ehe Alo
3: Kukamonu mja umushiri wanze Daisenga sikora tike
1: Ehe
3: Nivuari hafi ya wenu mwana wanze irakoze gifti
1: Ego
3: Wapu tamangwa ya mwari nuwe herena tibana hengama buhanda timipuwa ya kumbi Kau mau jadi wena hengam, mimpi wana hengam. Hang surah heba, mimpi wana hengam. Jami anu nyamuk hangat, mimpi wana hengam. Dua mutama tinjang kamu lihat dia ti, cat mimpi wana hengam. Mutama nari nari nari kamu lihat dia ti, cat mimpi wa. Ada pikun dirasan. Pakawan ini di mana Frederick? Sembo na apa mutama? Wah, sembo apa? Dia mbone. Zankuru dizayi kwa mzifizina jazayi kwa ngahi burima Ati urawa makasuru Kwa chane kata kufize nubanda kuhisi
1: Wanyuma wanyuma ndabu na wali kumungari benshi
3: Eko ndabi izi kwa tariba chariko makanya kwa Nisika zabanu watanu mbabarira
1: Ariko ni hui kunde chane mivuba du tukibu kira
3: Eko ndabi Nani pionzo kujira mkura Nani mbadana bahisi
1: Rikanguwe batatu
3: Mbone anze Jane jane ngaho ni musikaza dogiro aje bakugwiwe ngaho ni kwatiza biragane yatubanza guhita abanyaka yange bose ndayo ndayo izo giza bana kongore matabaro matabaro ngamuri kinini ni benshi umba rasa kumenga umwanya n'ukorohereje
1: ntacho kurya no kuraza reka ngushimire ku murongo wundi munywanya lo
0: aro
1: wi
0: amahoro mivuba
1: Amahoro amahoro mivuba yamaze kuva ku murongo
0: Ah amahoro mutamba
1: Tuyaga nande
0: Kadogo nyaki bari mu kiki
1: Kadogo
0: Ka
1: Amakuru y'imizi Kadogo
0: Ni dawa Kongo
1: Ijo ryiza kwinde Kadogo
0: Reka mbere kuri nyine mu hayi murongo
1: Ehe
0: Amana bayi bandi bari ka nyaki bari mu kiki
1: Ego
0: Reka mbere nyine wacu batikiri mu jaja mari ka murongo Abandanye bakinjira kita kibagiye ni uyo somana baikerama tarotriki kerama
1: ndagushimire cyane kadogo ijoro ryo sawa ku murongo wa telefone allo
2: allo kongore
1: namahoro
2: cyane
1: tuyaganande
2: mukunzi wiratindo ndikitire bakamwitwa bigora bagabo izo hati hano mu kinini
1: Izake bigora bagabo.
2: Sabwe.
1: Ijo ryiza kuri nde?
2: Kuri wowe n'umujyango wawe.
1: Ehe.
2: Asanto n'umujyango wiwe.
1: Yego.
2: Shimirimana Jean Claude